0: Sorkar dum do ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: ORS le zingki naupang ko chalaute andam le patheinan le taksa chakna anlo nei theinan doctor tipon cha anti berani naupangin ko chalau anei vele ORS le duiri lamchi tamthei angpir pek ngal vattur ko chalau are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalau hian taksa atui ril hlauna dehydration akhen thei dehydration inei lokna ORS le zingki ei vatton nia.

Hei, agus fannig aiz zola ni. Dar di dan iach hindi la hun, kanau kengle ta. Tuntum a hian babi la hiri zai, kanau ngai chadol ni.